0: Nebat karuti kuasa bisa kau tidak kain kuas timiri.
1: Ah, orang ada tu baca kain kuas timiri sih kan kan timiri. Ah, kain kuas terima. Ah, kain kencing ada kain kuas timi. Ah, kita korang ari ari kromik kita nak tahu amaros tu sering nunggu amaro. Lari kam, kena irtan ini kuya. Kung hal kuas tu sebera kali tapi kuas ti. Anca sabel. Kain si kam, warakan arai kain kain kain. Ah, studio dikat ini sih ngah. Kena tapi ngah ais mereka di dani. Apa kau tahu? Kurau tu dah kurau, nanti nguan naro nara kau kah? Kudemu aku jadi nanti anda dulu orang kata berkau anda sabin. Kau ini kam orang dah kau nak kira kira sini kau ini kena bangkarang itu. Orang dah kau jadi kau bangun air tapi kau yang ngabasiri. Ida tu kau ngada ramik ni ngah penro dekai kau ini. Aku rona nanti mayam ngah wadai wadang kumpi asih mayam naro. Sebab tu kan kau situ mira orang. Alat mekong kau tak kau mera house kosih. Gun guns,
0: gun guns.

0: ke royal house ga ke reng go tsatsa sa tiramisa a isa what man house ke ga out masa royal house di dramio da ke hari a kau kau lang a steep ga reng kwa
1: okay
0: o mi ko en ga rung na tsada ke reng wa a inga ba ga las ke mi tsa antsa yot mana ka ikwa pna kha yi mo e ka yot mana da itsi da yi nga indi kau se ha sa Tidak lagi lagi, angkat si karua si tidak lagi kau ikat cara cara ini. Menetera tak kita faham skusa ni.
1: Aura kau ikat menetera kita ni.
0: Aku ikat kau, tangi ba.
2: Ya, nange, nang apa cerita kau cik dia juga ni hadre kau berkulit ada kau skusa ini. Tidak mune. Kantang sa di dalam iu lagi. Nihon tu nak kantang sa sendi. Orang abgara, nang si. Hege hege hege hege ti strading nasi kai kampir kada ba khoti eh esa eh ada hamza eh udon down na udon kha bi bi bi o ma badan ngoi ma disney ge khuna sira ha sada tsingini ko magwa gwa uqhaisa oda ge madi ngong ngasa kan yinga khonda minga gwa ba khabe Masih kucina mabadra tu. Aman sila kita tidak. Kau ikan bir bolograp kastra dina pip pip macam macam logan deh bang. Cina awak sih kena amban. Wah, ni kuna dung, mulai ni kuna dung, mulai cina kuna dung, mulai cina kuna dung, mulai di. Okan hidup mak ibang lagi kau ni kastra dina. Nau he makan kunci. Kau ikan bir bolograp ka. Nih bawa daup nak kunggaru cina orang kagoro pip yo. Tapi tengkuah. Nah, bas tinggi kuruna. Antin nak kore. Siapa nak ke mutske dugaan yang kau ikat semua itu mak dapat nanti ni orang ame. Ini kau ikat semua itu mak dapat nanti ni. Kan kasa kau gudah ramai mutske kan kasa dapat nanti lah hasil. Satska nisitska dai tu ye di, nisitska dai na dai di, nisitska kerang nasi si nacan dah kau betul rubi ukan awal ibu katku sudah kau baru kau sa kan kasa dapat nanti. Ini nebatska nanti orang kau ni oh, di ni misi kau baca bela dida, adikam. Oh, so ni cikam. Oh, nau di kamar tu cah, nau kuapa ni batani si, bulbul graba koci, karana kau na si sauruma si udon down na kung pipipe. Itu ke tu le orang apa hehe. Nah kat sini aku nyuah sisin, ada ebtang kuah, nip khas kungur, utkeng lagi, sakon aisyku akusin, titik sakon aisyku akusin tu mah, hari ni sakon unat kapas sura media bi kung ngau cici. Tiko ngao tingo social media biao na un hauri tina un airi tina ramu madip korea ba hain doza ti damara tuma ba au kuba so ngan ke ni khon hina da sada tina ra nga rona ke da ni se ke iso apna ama mi se nga dra mi se da ge na sora dra mi da ge airi nga da ge kabaga ha ti ge gantan sa dma Tiga, pegi, pegi, pegi, pegi, bahasa. Tiga ni jangan cap. Ayi, kalau bandarun cina ngan cap, kui ngan bandarun ngan cap istana kungi ha. Habis kira kaisen orang sira ngan cap guhano. Nederami istana iki north istana istana ngisi. Kapas istana kamnasik gaji dina kuruna ha. Habis kira kuna ngan rumah. Habis kira salah di kungau. Oi kira abin wa. Tiga kira ngas ayi. Nau how di cina. Nibatin kantang sa siungati nih sama si kuna social media kui ha. Tira harasa mui, tiga minga gaguna hagu cinhua dera kuna orang one, cina kuagud mada gaguna kuna kuagud mada day, asket tu kaisna, sa sila tiba bahu, wakain dimiri.

0: Senge go se rona ra mang wa nga ske di se ir sa go se sara di sa go ka di kwa se ding at nora ke am ka sena le ske o tshwara go a sa go se a ka di go ne sia am ka sen ka nna go senta ka ntwa se tsone ra Mrs. K ene sa e go tshira ga tati gra ke ro so apna di ke an op nga nga nga di ke ka ka o se ge tshira ke ne sna ra gra ke ro so apna kwa sa Sebastian Kopsi go in kwa nga ro sa nwa go sa se a nga op nga nga di kwa ndi na hadi amiske nqasa ngari kwa ndi na phe ngiba gre midi adi thati top go nga ndi khali khara ga kutwa nuna wa gere dipe gre khadi gre hiri hi ngachi agire abe ma swap ngaske nqasa tira ke nesna kwa ngor mitik ga nga ndi oza ka ngwa rosa turus apa nis uba
1: konferensi stan kan bayo otri aria tanuha sa membership aria tanuha na aria stan kan bayo na arias na ye beforbia conferences que corridas na gran grama conferences que auga constituencies na gran grama para un día tendrá na arias na gran grama de verdad que na base são toada são samba são unha na são seguinte unha na são tira que na bajo ni tom pero se está dando so con esta cosa de bromi vai sabe saura kuida kunana indamwa kumsina bivurbia nemu asna hanya satu nora yang dia cari yau cari yau mengikuti satu romi tu bisa juga kau nama exodus juga ni ya rula exodus juga kau nama bisa juga kau nama madiu ni kau nak faham dia kau boleh faham tu kau ni cari uku jemira tu conservancy management di kota sama ini yogurumi kunci bunyi talent yang kamu tahu conservancy management sedang kami kena wadah juga lah kami dia mula pada yang kena kami dia kau tinggal di MBA nak kau jangan ke indah ni tom dari kuno mula sedang kami dia nak cara tinggal kau kerana saya sedang rondo baca esnya kami dia mula sino dia lagi di dalam tinggal kau yang sah, tinggal di sana di sana kau hendak, kau tidak konsisten di sini, kau di sini tu, mati otak, kanu ibu ibu guru kau yang sah, rosak sama, kanu ibu kiri sama, konsisten di sini kan dia, lah kau untuk dia cuma di join di sana, mahu apa ni, berjuang dengan rahona, kan tu mah, ni konsisten di sini guru mah, beri roti ramah, si orang mah, si cina, nanti, ah, nak kankan sah. Habe koi di mui bevor bir niko ko koi di ti men zai gra papa ka bi ami on ge ti sik na farm dira ha ha ko ke si ko tam kha bu ko cha ja ti ka kan kwas ni ma ha tam ko ge ko da ma ha mi men ta ko am ta ra ha ko ni ma ta ni zi ai ki din zi den ti si ko wan ka ta wo chin ge ko ni da ni ni men ta ka ni ko am ka si ja fam ka be bi o o da ge si da ni ho ti ni ho ti ni ho sa ni ge na ba di na tam ko ge ge mabura ga ba ti tona ti tona sa mai ti na ka bo mai ti ti na bi o ti wi na ti tona ti tona sa kai ko ya ko sa so nan ge ko ni na dan ge na ba di di competence ti de prim ku no se ke so sa ma na ta kun ge ko ma ke ka ni na ta kun ge transport de wa ni ko ge ko o ru ma pa ka da ka na ta kun ge ta bi ku ni di ka pa ru ta o re sa ka o ni ma ku ni tai competence na ku na ge so sa ma ba tanggulun, harun, tuli harun, dan masih tujuh tak corona. Ama osla, ama tidak dimikmat. Orang ke, ayat aku ayatnya. Ini kuncinya tabah kuat, isi tali cuaca. Kalau sana ni bapak kita sangat, kita yang ini kena tak kabin, mami, ini muka aku kena, ini satu semua ini sama sih susah tak kriyo, mungkin mungkin ada dua siapa kriyo, mungkin ini kena, satu sama sih macam tadi.

0: den Arbeit nehmen wir da. Haben wir einen Namen, ich sage nicht auch. Und wir haben es, haben wir es, ich sage nicht mehr. Das ist mein Name, und ich sage nicht, alle Fahrer sind nur, wenn sie fahren, sie können nicht mehr, wenn sie mein Name dazu war. So, wir haben die Corona, wenn es sich, was ist mein Name, wenn es sich das, wenn es sich, ja, klar, nein, sie kommen, nein, die Junge, wo sie sind, die du Na, Corona, nein, warum hat das hier, dann sie, Uhum, irgendwas in hohen Team, wieder gegen die Hobby, der Uhum, mein Junge, mit einem Mann, aber sie sind mal in die Hobby, vor allem in Kunst, die Buch hat er von dir. Na, vor allem in Kunst, ja, die Kunst, wenn sie den Gehen kann, so so. Die Uhum, na, oder das hat das wie Gehen, sie da, oder so, das von kann, ich da, Hausland kann, ich da, Uhum, hier. Na, um das, die Kunst, wenn sie die Management in den Gehen kann, so so. Na, gehen nicht, der Uhum. Ele é gamba de forma que nem vamos nem vamos só vamos fazer para fazer daí muito para mim não vale. A minha aí que mais foi, ano que na dom do rei, digo do, ele é que por mim me falou que se fizer essa coisa aqui eu vou ir me alçar, mas coro mani o mundo nessa minha essa vai por mim por mim. Na mas isso não para fizer, telefone a Indonésia de sair mas já, acho que deveria ter um outro dia o clique não sai vamos ali o e, isso susta se não sai.
1: Okay, nanti ke kaya kau cikar aku. Kamu ada di web ke kerami kami rodi ke. Nade ada sedar cina ni sedar aku nak kau ngaji kadi cikar aku jom tu rade. Okay, nanti aku ni rasa hosan ni rasa orang kau seske ngasa. Sedar ke sedar aku kau ni rasa itu musik gay cikar ke nebasina keroda graswap. Uas kau bahu. Abi mah anisa uang kau ngasa prans ke kadi ngasa. Kadi sedar aku cikar aku angan rodi uang swap prans ke ngasa cikar ke nasi ngai goromi cik kau sedar buah. Tanya si tunder kami.
2: Thanks for tamran nama tahun am sing lagi dah gitu aku keluarga kami kabar lagi ni kurunya dah aku kami taro itu ye kuro kuro mas haru tau semien skaku res nak kau ibu am si tahun res di hari nak kau ibu am si miskin telah peran tengis konsistensi karena saat ini di kuen kita sih kau mesti kau mua ni area di mau ga erong kau mulai angan sesuatu kongres finding di finding kutu ira unyi small mining nak kutu ira unyi orang gitu ni apa sahaja orang gitu mua mada kira area di mau orang gitu kuen dama kau mesti ku makan ni wika mua tai so wika sa masinan anda mahasi registrir tu si orang dah kunjian ni hanti komisik kena uang habis dia kunta kuara si senjai suasa orang itu ministry of mines si kuda kita ni ikut kena si kuera ngasin uin sing si kuera agasa si kuera an si awong mah tu kan misau si mah kandur dengan agasa si mah wigas ministry sa tadi small scale mine nara mah tani agasa itu tinggi ni kuna Hari ini uis mahu cuaca. Kita gini sih, aku bias mah. Ami ini sih sebagai penitia kamu tu agak aku bias mah. Si gitu. Ia kom sih kamu ini sih mesti kuira dengan kau yang antau dengan mesti pada yang mesti ini sekaligus ki. Yang sana itu tuh hanya sekali tiba aku bias mah. Kita gini ngapaku hari omah jadi semanih ha. Kita gini ngapaku tunggu sih si saudara jadi tunggu posting tiba nih ha. So, tak gitu, orang tak kena kurung. Mungkin lah, inta om dia itu, mari kita segera kai, oh, mari kita segera sangat diin. Kain sisi, saya kena, apa sisi, ina, kena un eight mahoha, informasi, kai, ngingung, abis terang sampai si, amat lah kena nung, abis dah bilai. So, ni kom si katara, oplos, tau kis, am diskin, ni kena tak gitu, saya ikit. So, hobati kudu kai mare itu, kai kuma puna, kain sisi, ngang, mesti pasi si, ni kena si kau, kom si katu, ngang, si, sabi si, ngang, Kena kuwi berapa sih tu kuwi berapa tahun kira? Ii kena sih kau, eh kau apa tu ni sih? Cina entina, permintaan mari mak kira ni mungkin. Ia kita kalau cuma ikut kain mari sih kudo. Tahun res hari sana kau itu, especially aku bayar sih. Jadi kami kau asam sih. Itu sih, tak pasti sih, pasti sih kalian tu. Ah, jadi kita kejarkan.
1: Ada de tsina kang se tu mire ngaso kadi angaza mngansa gromi se ke nisida gra gero swapna okumbais angumes ay ngadi ngusa ha kharaka gu mind ka kharaka gu mind anchi onera ha season gu ngabara ay kung kaza se khuya nge angaza mngansa nesna gro ganske in kadi kamkwen kaza se kwa kamkwen nesti khun ka tsanka swapna ntina ngindi mikawa si makharuses ke ngatsa ngadi nguski ngwe kwa thwathwa dise ir ISK ngasa ya khabiki ngari da gara gero so apna gro mie se o machedes asane ya chi ngadi gero ra pega bra itu kamin tu busi ang ngasna ne ra sise skonga ba gro an an so apna ske ngasa sara sara sa kup kanira e guchin o ngene ra karo

0: بگرون این بالارون نه کاری خمرون اپن ارو برن او چینارون امی اوارون نان گین ارو تین اون امی سن اگه اوم بیسو دیرتا تو تیبن دیرتا کیلوگرام نندی کانه نه کیسی رن او سن اگه کاری خمرون اپن ای بخاسن اگه کاری او امی اگه کیسی کی خمرنیت ما سن اگه یه کوست ارو ما کی کروی امی چی کیسی افنا Tipping is not a case of carries or someone. So, not to be in Aruba, not come Hammond in Araco. So, give at a gal, get a gal, tiku, city be reaching a Mahasa, not category of Naranga.
1: Nebadu ge, Quenchi Hammond China and Cavadibagua, Quaro, say ye, or Musi Aruba, Wagam Garageros, Uchina, Quendi, Brihanchi, Guanchin, Lanchina, Cadizra, Musi, Musi, Miskinza. Kepka matemaskereo Mohamed Masasa chini singadi masiba na mimi wakam krakero swapna madira kusen nchina kadin asa kariyechi ne karong adi e sira piris of commas of kus nasa di madira nasa I chini matemasiba maridura ne kumsiba season am
0: aru pina tir lekse kaimati kus of piris asing auti de khabre kadira swapa kuruba ngan aruba tidak ka ariya uat mayo ti kunci ti berin deba tidak ka adita ni me kure au ba uat me pin aruba na swa ba me na kanse ni khapre kau si fan arup ti mis keran ai basen aruha ame tiran ai basen mis ke kharan ge na kurini oman ge ni kwa pin aruha ti gire mi ame ai basen skran auha a khamani ki ame aura koidani ina ka khoine koida Khafara ni kweira, ame, arikwan huo ni kweira, sor, khama nipke.
1: So kweiga, khadim karopkan aruga gara kawopke, aruba, kweibanera ayi, tuduran kambasena.
0: Ane, ayi ni, tudu ni kweira, ame, sor tau pi ha, khama nipke, fan nipke chungtaut ma, fan kaisip an hai aromasi, fan kaisip kan hai o otske pokosan oa chungsa, ame. Chungwatskia, or ye san hai si saran oro, sor tau bibin arupsan, ating uing aroma kam di dayi, Ame, kaising indua chika wiga unhu, hami ka hao, misa ka hao, tiragu ka hao, arup singe koira askus rahin. Ame, sorto, chipien aruba che arab, hama, arup ke che esti, au hamani ba, arup yin uyan aud maha, toa, furu kwa ka, chi lat karabipin aruba rang au, so nang ke kai ba tida, tika ripan au para kuma ba. Semalam aku maju ke siapa langgarak ira tidak di kiri kata katiran wow tang ngau misku sahih si seger mak pire kure aku pada unha pire kure pada unha si hari pada unha sa.
1: Nami beban wakam kerakero cint aku kan wakam kerakero suap kan si mak hari kuci mak aku ngasnet aku kara osi. Temas keru nami biar khabar sung aku kan.
0: Kaya am seku jenis sira di areas ojusong cubas tirami esna kaisa serahoi. Nibagi hotspot di dalam kaisi ame ne ochuzun chubas north central parts di dalam mis ame oro sera kita kaisi kabin north sira honi wah nabin huan tu barang kaisi oro sera honi ame fan nan juga kaisi forest area di dalamnya habitat naraga keo ame nampi apke savana di dalam kaisi tuan bukan itu lah di dalamnya savanas si forest si desert biomes titra kai biomes narege uwa chitage khaba marine biomes uwa ame marine angini si hurip savanna angini si ne khaba chia up khain kan ke se twin twin kan ge aruku di favorite up khaina ame desert nanke to desert aru ye kisim oro se man khabira hoy ame sei des na ye arups na kisim oro se ra hoy kaise se hoy ma khabe ne nami bi aptin ai gup na ma pange kisi kui faram na ha chinga ye a grassland savanna nang ye sira di savanna area de chinga ye ye arup di kaise kaise ha khai khai de yo
1: What to basis it go, I mean, a good it go, okay, hun, what is his cousin, idi, seven distance game, as a case and oro, kwebna, on si no kugan wagam karakeros na chida conservation fund hamiga mi I ngandian arugura unise tamaskareo madidu wa kwebe karasisen au nikari ane arugudi kwa bat mwintanza
0: yo haa mekaya mse ame haa to South Africa pa hai khabere ke sira tamra unwa chida conservation fund ra nami vya apna da haa chida ke siafta organisasi sira disa ame somali apna unha somali apna Horn of Africa, tiramia Africa baraka ke odagene ni nitra wa pandrobame narobara Horn of Africa, tiramia ame natia Somalia. So ngabas na regis sirte organisasi sira disa ngaba unwa sira kontingi ngabara sisin ame so ngabara gesira ne tadi jin alukutin sti kamsa unwat man ngabara gesira illegal wildlife trade tiramia problem saka yam se unwa nas kira ngabasen aruku ge karop na ka ame tareng arusa top ho ame Mm si chinga bahuska gram to of karironaska uwa chiska kaugu ame na karirona u chiran amahu Arab Emirates kuna titramisi ame nga Arabir kutuba igun igani si inguli om khamani na se uwa pan Arab ke kese aggressif na chingi koina Aruba om staba Arab kumira uwa ame indi om khamani se ra uwa pan na aggressif emotion what ma khamnim ke so ngai ke kayam se ngat khams ina da umwa sa somali apna somali su somali apna sna rege ha khabe ne ba namli apna rege sira kayam se human and wildlife conflict problems umwa kari abu khagira khata chi kam igutan e ban aru ka kam istis so ya nasi sin kare ke to kayam se umwa yo khabe ta to ke khwat khaban kha sira to sisin
1: Kesukun, ungai. Kami am gambar ngub a nus doang nih kase a mi baru daka. Cida conservation funds akasai kansa kaiba. Mabai ma in kuncinang am kadi nesor kaiku cingki ansara kup kadi.
0: Ya, so ngadrami se hadu kau cido kau sari aikau mencerongos naka. So ngaring hadu kau nordes sawa urge prekasera ho. Ame. Unga service station si. Cerong masa lakukan, wow, na presa sutran, wow, dia am khabirat rai na, ina sa trais kena sa ame, so na am khabir so cerong mas di duga, tanu gawe kira ame base tirak daya trais, sektor, season trais, di kira daya cara gugas, mas na ame base, wow gue rai nari, so na tau bi duga, ha, udah give favor fear tak kilo kan, na tau bi raha, dari yoga ame base di after trais tu bani tua, cikin hurap ha, so na hurap ke kisah kanya. Kerabatan hidup apa kita pun fiera kilo na. Itu sim arumamu, ame. Kecil lagi ke buru noce. Sesta kurusa awa. Tapi kita ini, oh aru kan muncah juga ini. Naku garamino kepin aru yang muncah ma. So sira ina kamu si tidak. Namun dia tidak. Sena lagi kayam seno aru kan muncah ma. So nesok kain ke ha ida. Ta, ame ngadip kerja sesi. Simun. Ada ha. Cuma nak tahu isira kat cara dasna no. Aru kan mood mahara, aru bato mood turun masa sira mood mah, kan kena gitu kira, kanches.
1: Kangen sih gue nerem, apke konsa Ignatius David sa, Chida Conservation Funds ngelak ngadi ngansna, ang aru kara mungkin di kabar huske masa ngadi nganske, ngarek aku miasa, kadin aru kara mungkin chi Sehingga mengucapkan kerja seni sida kerakero sebab ngan orang wah karu sehingga mading ngan ada kerja serasi sen ikuta arugan orang wah khasis ke mading ngan senau cip nama biar ngah sehingga i cing ngadi kerja sen kerati sehingga i in sada kuncinya rahat sisi kerahat kuncinya tadi ane di i kamaninga kau khasis ke ngasa.

Kami sida kam kongda. Kosa se sida kam kongda. Sida bang huski. Sida kam kongda. Didra kosa se mi. Sida tonga da uan kiugane kum sip asin ibi ina. Oda geni hanan aristin ere am khasiba. Tona kai giba se. Aristi ton sisa. Tona kai giba se. Sada gani te. Aristi ton sisa sada wana kai giba ma iyo. Ton kain kao ne tona man andi kanon. Ta in tansi ti ka. Indi uan ka. Ta in inu wana miyuno ba ka. Ta in inu wana di ba ka. Hugata sada. Ne te sti tonda. Sada di uharona. Aristi ton sisa kai giba ma hoi ao. Habusak muda di dami dama. Di nubutara. Nisuap ngan ans na. Sin nisuap na tansi. Ant mais na. Di dami. Habusak muda. Habitara di nubu. Ans na ngade. Habit ngade. Ant mais na. Nada gitong. Nisis tida. Sida ye. Tati. Di dami. Tau ha kaise kombai. Mai am dara tona hun. Man sao da kau hui au. Tati, tida nimi. Tau kira kum. Sa dara tona mai am hun aroma. Nama hu. Kasi tarang ai basin di ka. Habin da ni hun asada. Au basin tida ni ai ti kum ma tau pa in awa. Masih kuma lagi. Nanti lagi, nanti kan arau di nara tahun tahun min. Arisa darah kai kiba. Kau yau tani ko, neng nam sna, neng kai kai sna, tapi nara darah kai kai. Ere am kasih bah darah kai kiba. Tamaska iyo, ai tama iba darah kai kiba. Ere am kasih bah darah kai kiba. Tamaska yun, aita ma iba dara kai kiba. Ngaip mo kan ho iba, aita ma. Kira kore. Tsuhui ga di tau. Tsuhui ga di tau. Tsing iye tani ba hu tsuga tomai di tau. Gin na tomai hana sara tong da ha. Ere am kha pa ini. Na u ha hun huana taisti taragani kubi ba isi. Tini tarin na isi. Tini karai si. Tini aisa tang nungi bai si. Osa si tung si. Tri si tau. Tamaske yu kari di damire. Tri si kari ro. Tri si kari ro. In komana. Aristin eri am khasib. Pasira di bat kaisa tading andre. Di ture gini cegam darah di sawku pengagurumi. Nisi seidan ini nguasti. Abaka kovam. Nisi da gurung aro di tu dia ma. Si dan ni toza si kam kong dan saun sao. Aku na si. Mati say. Madi da kakati. Dira mi pasit kami. Si da dikabaku darah di ngap aroma. Wakang dimire.

0: Kodwa adakayise ke igangan sti tiyofulinde nqanqan stamire. Etse kang ai sarang oqanqandisa kuba uyamba das aroma. Nomdo mikari sepqada ai mara ai ti khai qaw ti qiqe mis aroma mi.
1: Ya dadok tai gara timire. Ne kama pai khaba. Ari de qiqe aroma. Ne kama pai khaba mari de ho ho aroma. Tinya dawi a khai wada daw a amagada. Isi cai jiran oh orang jiran ngom ai si jiran an hansen di si mungkin ai bakau orang jen an ansa niro di kagura oh ngaku jauh di hulu jiran as di kisah aku kau arabika angin timu ti si jiran wakasa timu si kapa wah hati di kai bersih muka kamu si jiran muda si kapa muda si sari di muka si jiran merah apa dia jiran merah kai nai obat merah kauin
0: Kaikons amateresia lauda kharigus kame bain age klinker is ke khisa disitring a kurin kha arup tu ungi bang amai khagya khokhoni ne kaikons ke qongra elisabeth si ismail klinker ati tongagi i tamkan sara korotan sa di wan disia gang angori toman tui kai ke tomas a kunting ansa binaran oqo awma lauda skoski sadar taxi disitring as twesa ap disitori kamsna Pedesta healing senders, bang priester sahis nasib takus ngakanira diye. Soros tengah sabang hang awabas ke arigam donor takse. Pedesta healing senders kodenas ngakakatu turas tungasib saling nganira diye. Freda tis tunung abasat kudi kams nga, erf korun nani as nga, haganang angkrip nani si ayitung si. Uitab akarun urit toba kain nga kaisa tui, hung koro koro, nani hung nani tui, Judy, kau ingat kau setui tam hun, korokus ay, tingkah hun, arma kami bare. Kau itu, aku duduk mani, ke hun disi kau seng agurin kau disi kau seng as kamang ayp dis ayang om oni. Kau itu, aku duduk mani, ke ngona tawaku haga tawadi tam disi ngona angur tuan, aku kencing ansa binarang otau. Aku duduk mani kau seke sader taksi disi tuin as, kau esau disi siun setah baku. Oci barang kos ngani rati yang ang izin sting abadi donor taksis ini rat sot sase. Ang izin sting abas ke arigam donor taknit sot sase erf hagang ngani mokati kap. Ani nga. Siske soros afri dakse. Ay kong di fowe stabani kong wai. Oci barang kos nga. Kosiun sting abakuni hase. Si jeng ngobasis tengah kaisa tui, tam tengah, tam nani, nona aga kuse. Angel Roberto bat tengah kaisa tui, tam koro hun. Ronel Snyder tengah kaisa tui, aga kaisa, hun. Tui tam tui sa iting kahun, arma kami. Kaitong ting ngausap, awbat si ciro kasaunap. Akhist maskyo akharomunikap di tukruk tayip. Joannes Swarpuip. Ong awagya oma monika Swarpuis. Ting ong awagya oba Paul Poesi. Aku kaisap sih radik toma. Kita am disitu as kamang ayb disekahun ayb kauta anis nga. Yang oni. Negeri kongke. ding oaba diging arigam toner taxi Friday block is knakas of Arabib. Sisin distilla di omstaba, even nicer than half like Usnaganira ha. Sisking own our hakai tonsing house up. Our city row, Joanna sword with close a saddle taxi. Disicking us twice of dising and is even nicer than half a hoo, Catlos Naris is

0: Yo, kaidira nauni zidara mama mama.
1: Omaripta kaingo astimi.
0: Kaingo ukani zida nauni kai marnasi je kaisei.
1: Ihasi.
0: Kaisen amgusei pan omiai kai habengai kanya.
1: Okay, ngaca bidra madimi skir drata.
0: Skir drata daje nunudas tirami suudi di nunudas.
1: Nunudas. Okay.
0: Manier tipo di jene bang as karakai besaku extension five saku.
1: Mister Kaba.
0: Yes, manier tipo.
1: Okay, kan kan Mister.
0: Kai se da kira kan kan mafrau kai kan kan kai sa ches.
1: Udas disne yogo mi e kau uda ham kau uda ham uda han ke gumi. Hai. Kaingarap.
2: Kaingarap.
1: Mari de.
2: Kaingia muder komindu.
1: Aha kaira go baba.
2: Hai go go isi go ijado. Kati mari uga antu wa ngora lache kuda jumuga ka ha.
1: Ma chabi yang hoe aibe.
2: Ai ne ba chudi aku ausa huske uga.
1: Oh kaire kaire. Skir drat sama di drami kawapnga.
2: Tahu huje.
1: Skir drat.
2: Skir drat sa. Sada kawapnga. Oh, kata sum mau dat mai ka.
1: Wadi.
2: Sum mau dat ke.
1: Sum mau dat sa.
2: Ah so.
1: Hey, ah okay.
2: Jo. Ah, dorosani jame.
1: Kaba mio.
2: Dorosan ini je, cuci agung tak bisa.
1: Kau ingat dorosan?
2: Aiyah, kau yang muda.
1: Sunga udas skir terat. Habis su tidak kami orang mura ngai onzam orang ini skir sus tis tu seiti. Orang ikhlas, orang udas timi habis. Dan skir terasa orang mura kaban kas, sun kas. Hari om di kas maka ihu ina ka skir uwe da kumura skiro kabada kanisa ngaring onza ma o neike o reki su dira kami sus neski sus ti dira miyo habe su nga udas tis nange kumi su nga udas kwenna oisa kwa para ke uma tira ke nessa ra kwa apna ni ngaisa oisa sana kwa ke kaingarap
3: kaingarap
1: kainga mitre
3: ade ke ke auto sani
1: we seng ho ya nga chabis na
3: ah ne kabi gran ho ya ki tam taro si jai ne uidi kabi
1: oho ma chaba ne ba
3: ah koma kari ba hu ke dera roza ka hu.
1: Okay, ham tara kungau.
3: Eric ki karu bingau
1: ah. Oh Eric, sadu madi rami.
3: Aku anu uta, segera kita doni rami ya mai.
1: Test am sayang anu di.
3: Test kita rok anu kuna, rok anu uta, kiro ngasa.
1: Tip kerami. Okay.
3: Aukai.
1: Kan guns.
3: Anu kudo.
1: Sudah kita anu uta, segera mi. Tiga kami yang kami dah kisah dan anu das tiga kami. Okay, di sini dah makau tidak ni guna harga kena uci. Am fun sahaja sang urus bete si darami saya sebagai si nak ida harasa tam apa ni si house si inok bang asam be. Kami dah kene nasi skir drat darami si. Mari darah sarat kuap kami. Sarat sih mau mua. Mari darami. Kaingarap.
4: Hello.
1: Shalom.
4: Kaingarap. Khudras ke apa itu sri?
1: Mari drami.
4: Khudras ke khudrasa.
1: Khudrasa.
4: Khudras ke.
1: Khudrasa.
4: Khun
1: nggak bisa.
4: Khudras ke.
1: Aha, nunun ngabes ta. Khudras. Ma chaba go?
4: Ngani
1: ngaus.

tata asang kuan kung mabeti o kung kosin loko ansa korang uns tam ariti amti amabekus loko o apti nganuk masi tam kamsen kurun kuan aroma NBC sauku ada gandit kote ni ansa aroma sa kuan amsa kuan karis na high gasin

Have you listened to the Miri? Ngadi I kam o kan aroma di nga kodi. Nga I ki harus akwi au. Kai kons Rebecca Hereros klinkies. Goliath ke is. Ke ngobung ap kal kan ngona stwes ap disi hun akuri ku tangyo twa segin omni. Au tam tamara tui akap tui kansas koi sen ngorisan akwin sing ansabinarang oto. Kai kons Rebecca Hereros kos ke disi kaisang as twes ap disi ngul twas imanon haba hu koi se riti ye. Sonda haga irige. Wems abasa kronlines nga erf nga niaga kam stavani ha. Ananasa usa kainga kaisa tui, kamona kaisa, korotu kusiaga. Kai emboes, kainga kaisa tui, nani haga, nani nani, kaisa korokoro. Krista holiatsa kainga kaisa tui, hun kaisa kam, tui kainga, kainga kam sa itinga hun arma kami.

Si da di tong ting lao sap. U sil gay bib. Day dip. Jake sting hosan dabagung ansai. Ome hiski a ka ho mere rup si oma katrina inya kai bis. Tong up ki kam disikurung akurin ka. Kam disikurung askamang aip dis ai. Mabit masigin ni. Koise klasa gu. Tongra. Koro klasa di.